Nicho, kungapi aparis kashina, sungupi kis kashina, aji yuyayu puringi. Chasna aji kahpimi, taita dios pis, runa kunapis kuyaska aji niskami tukungi. Mandak dios pi kambak tuku sunguta churangi, amakan aji yuyayu kaskazapi sunguta churangichu, imata rurangapakpis, dios ta yuyay picharingi, paimi kantaka aji nyanta pusanga. Kanjata ya chaisapa kaskataka amata hiyangichu hasta wampis mandak dios tamanchaspa tukui mijaimanta anchuringi.